moja Saba Bile nime saga mpaka toja Nika mdange timi na ishigi umoja Nika mwesha mpaka misi mwana vi oja Etina wakuma hakamani kusolva Mitimbiza dunia vila shaka mashtaka Ni vila telo dunia kasimama tasimama pamoja Ni vile